0: Et Arthur ?
1: Non, madame. Je suis Julien. Julien Rigaud.
2: Au revoir, monsieur.
1: Arthur, tu es bête.
2: Oui, monsieur. Au revoir, monsieur. À bientôt.
3: Inga inzaid mani banen mama ya ambo. Or yoloka pandem man manoma program ye ya tambana mandao menya. Yemme liknak bulun man langali ya. Yamman jampe kini no nduk makili or dan ngana tulia da makanduk ya mandawa. Or pahle man namani makanduk ya. Lebih merunggu pinjam makian papa. Mak, hejar ni nol dulu togel satu hiking banyak mak ing mankia, man mak lelai manke iye di hejar ni banyak kaman dawa aman di mana di lemak mat ambung kumpen. Tanah hing dia ya babi ko, atau nak babal yang dah lalu umlak tong ambawanya, hujan duit jara. Ambuanya problem kare. Reading jam ki jam memen bemenen tan ambuakin pahwen wit dal pahwen lam kare. Wali mat ambung gumme ngar
4: in mat
3: mat mat nu nyat mat mat. Wali gum benen tanak biko tan balandala ambuhen wit lam kin ambu.